5 hore xi tlhandlekela 9 minutu xi na 50 segundos ximpela i va hi ndlela yoleyo hi sunguleke a xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique ku fambeni ka mixi wa namuntlha impela hi xilo va longa kona.

Salsiwa hi Monica Novel alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

0: Hoyo hoyo mingsetin e sungula ila mavula ka leswaku tindota ta huvu ikulu ya ku bua minawu lomu tikweni ti lava ku vona matirhelo ya xifundzankulu Maputsu ngopfu ka letinaka ni vululami Alberto Paulo
1: inzeni kama kungu wala watindota ta huvu ikulu ya ku boha.